kajono arni kapini nanti kuada wara arni kapina nunmor mananda anoko nyagi bangga anoko mananda katanyi kan arni.